yahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, mereka munculkan dari perubahan-perubahan setelah peninggalanmu, setelah wafatnya engkau. Enggak tahu. Ini penting bagi salafiyin. Tazkiyah letakkan pada tempatnya, jangan melebihi porsinya. Tazkiyah dihormati, tapi jangan melebihi Al-Quran was sunnah. Jangan melebihi Al-Haq. Begitu juga pengikut Al-Hajuri di sisi lain. Yahya bin Ali Al-Hajuri yang dijuluki oleh Syekh Mukbil dengan An-Nasihul Amin. Sang penasehat yang jujur. Kenapa banyak thalabatul ilmi yang jauh lebih pintar dari kita, lebih huffaz dari kita? Bahkan sebagiannya pengajar-pengajar kita waktu itu. Larut dalam fitnah Yahya bin Al-Hajuri yang mengandung sekian penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj. Tidak peduli kepada adillah-adillah dan data-data yang disampaikan tentang Hajuri. Kenapa sebabnya? Salah satunya adalah berpegang teguh dengan tazkiyah. Posisinya yang telah dipuji oleh ulama dan seterusnya. Maka kasus ini juga mirip. Ma asbahal laylata bil barihah. Betapa miripnya malam ini dengan tadi malam. Dengan yang kemarin malam itu mirip. Dan ini terus bergulir. Ma baina ifrat wa tafrit. Antara yang berlebihan

kanan dalam menyikapi tazkiyah, ada yang ekstrim kiri, mengabaikan, meremehkan, dan seterusnya. Semua dua-duanya tercela. Nah, kasus al-wathiqah yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam dan didukung oleh sejumlah masyayikh Yaman, bahkan ulama Yaman, julukan mereka bukan lagi masyayikh, disebut sebagai tingkatan ulama Yaman. Itu membuat banyak salafiyin dan juga akhirnya kabilah-kabilah di Yaman muslimin secara umum mundur dari berjihad. Karena meyakini ini adalah perang fitnah sesama muslimin. Ya subhanallah. Nah, mari kita ikutin sekarang ini. Nah, sekarang mereka menjerit-jerit. Meminta-minta pertolongan. Sudah diingatkan oleh Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali. Sekian tahun yang lalu. Tapi sayang. La hayata liman tunadi. Tidak ada kehidupan pada orang-orang yang kau panggil, yang kau nasihati, yang kau seru. Maka ini pelajaran penting. Ayyuha ahlus sunnah. Apa yang beliau sebutkan, dari judulnya sudah nampak kan? Dinu ar-rawafid qa'imun ala al-kufri waz-zandaqah. Bahwa agama dan akidah kaum Syiah Rafidhah berdiri di atas prinsip-prinsip kufur dan kemurtadan az-zandaqah. Begitu juga kata beliau, al-Huthiyun di negeri Yaman. Yang berusaha menghancurkan Yaman, baik agamanya maupun dunianya, ekonominya, sosial keamanannya, dan lain-lain. Jihad yang terjadi sekarang ini bukan perang saudara. Sebagaimana di media-media disebutkan perang saudara di Yaman. Enggak ada. Itu perang antara penyebar kesyirikan, orang-orang yang menyebarkan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah dalam perkara uluhiyah, peribadatan, doa, istighatsah dan yang lainnya, sampai pada tingkat kesyirikan dalam rububiyah. Yang kemarin Syekh Rabi tampilkan ucapan imam mereka Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Ini penting. Bahwa apa yang terjadi ini sekarang adalah jihadun fisabilillah. Fisabilit tauhid. Fisabilil islam. Bukan perang nasionalisme ini, bukan. Bukan perang politik. Tapi perang mempertahankan negara Yaman dari keinginan Syiah Rafidhah di bawah dukungan dan biaya serta motivasi dari Iran untuk di sana didirikan negara Rafidhah Imamiyah Itsna Asyariyah. Maka bangkit Abna'ul Yaman. Putra-putra Yaman sekarang bangkit. Berjihad. Nah, ini penting. Dan ini bukan perang antara Saudi dengan Yaman. Ini penting juga. Kenapa? Sekarang media-medianya Syiah atau yang berafiliasi kepada Syiah atau yang punya kepentingan di balik memusuhi negara Saudi digambarkan di media bahwa ini perang antara Saudi dengan Yaman. Enggak. Orang Yaman sendiri yang akan menjawabnya. Orang Yaman sendiri yang akan mendustakannya. Saudi sifatnya menolong saudaranya. Wa in istansaruka fid din fa alaikumun nasru. Kalau saudara-saudaramu itu meminta tolong dalam urusan agama menghadapi musuh-musuhnya, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. Saudi menggalang negara-negara teluk untuk meluangkan waktunya, pikiran, tenaga, biayanya, materinya, orang-orangnya, tentaranya untuk membantu saudara-saudaranya di Yaman. Karena itu orang-orang Yaman, pemerintahan Yaman, orang-orang sipilnya mengatakan Saudi adalah saudara kandung kami yang menolong kami.

Nah, ini diantara pentingnya kita mempelajari apa yang dituliskan oleh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali, bahwa apa yang terjadi ini bukan perang saudara, perang antara muslimin ahlu tauhid menghadapi kaum Syiah Rafidhah yang akidah mereka berdiri di atas kekufuran dan menyebarkan kekufuran. Sejak lebih dari 10 tahun atau mungkin sudah 12 tahun lebih,

Kelompok Syiah Houthi pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah yang sah hingga terbunuhnya banyak pihak, ternyata mereka bukan hanya membunuh orang-orang pemerintahan atau militer, tetapi juga membunuh sipil di negeri Yaman pertama. Membunuh orang-orang yang ke masjid, menghancurkan masjid-masjid, lebih dari 4.000 masjid, dalam lebih dari 10 provinsi di Yaman, dihancurkan dan ditembakin oleh Syiah Houthi. Apa ini muslimin? Nembakin masjid, ngebom masjid. Di dalam masjid, mushaf-mushaf. Al-Quran, kalamullah, berserakan, berhamburan, terbakar, tercecer sana sini, robek. Terinjak-injak oleh tentara Houthi. Ini yang menamakan dirinya Ansarullah. Menamakan kelompoknya dengan nama yang menipu dan menyilaukan orang-orang jahil. Dengan menyebutnya sebagai Ansarullah. La, kalian bukan Ansarullah. Kalian adalah Ansar, musuh-musuh Allah. Perilaku kalian tidak beda dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Perilaku kalian benar-benar mencoreng Islam. Bagaimana dikatakan kalian Ansarullah, penolong Allah atau penolong agama Allah, sementara kalian kalau sakit, kalau butuh hajat, memanggil-manggil Al-Husain, tidak memanggil Allah, meminta-minta kepada Fatimatuz Zahra, tidak meminta kepada Allah. Kalian menjadikan orang-orang saleh tersebut, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ardahu. Begitu juga Fatimatuz Zahra, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sekutu dan tandingan-tandingan Allah dalam peribadatan, dalam doa, dalam istighatsah. Apa ini Ansarullah? La. Kalian bukan Ansarullah. Ansar a'da'illah, penolong musuh-musuh agama Allah. Sehingga muslimin penting untuk belajar tauhid, belajar akidah, agar menilai segala sesuatu itu berdasarkan tauhid, berdasarkan iman, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah. Jangan berdasarkan analisa pribadi, atau hubungan kesukuan dan kekabilahan. Jangan pula menilai perkara dengan penilaian politis. Jangan. Jangan pula menilai perkara itu berdasarkan yang beredar di media-media umum yang tidak sedikit dari mereka itu terkontaminasi oleh propaganda Syiah Rafidhah Iran ataupun Houthi. Kita lanjutkan penjelasan ulama ahli sunnah ini, di mana pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui pernyataan Al-Khumaini yang menyatakan bahwa para imam yang 12, ya, imam-imam bikinan Syiah, imam-imam bohong, karena nama imam-imam itu orang-orang saleh. Sengaja dipakai nama-nama baik mereka untuk membuat kamuflase, menipu umat Islam, menipu dunia. Yang mengatakan bahwa para imam itu memiliki kedudukan maqam al-khilafah al-kulliyah ilahiyah. Kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal dan bersifat ilahi. Bagaimana universalnya ini? Dijelaskan juga oleh Al-Khumaini dengan mengatakan wallati takunu bimujibiha jami'u dzarratil wujudi khadi'atan amama waliyil amri, yang konsekuensinya dari kedudukan spiritual universal terhadap alam ini adalah tunduk patuhnya
seluruh unsur sampai satuan terkecil, atom terkecil penyusun alam semesta ini tunduk patuh kepada imam-imam Syiah Rafidhah. Nah, ini adalah syirik akbar sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian mereka mengatakan bahwa para imam Syiah itu adalah anwarun, cahaya-cahaya yang berada di bawah naungan arsy, arsy Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Mereka adalah cahaya. Berita dari mana kamu dapat ini, wahai Khumaini? Al-Quran yang mana yang memberitakan? Nabi yang mana yang memberitakan? Tidak lain adalah syaitan, syayatinul jinni awil insi yang membisikkan ini kepadamu. Syaitan jin ataupun syaitan manusia yang membisikkan ini ke telingamu atau ke dadamu. Muncul khurafat kebohongan besar atas nama Allah dan atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta mengatasnamakan Ahlul Bait, keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang merasa dirinya sebagai keturunan Rasulullah, hendaknya mestinya kalian yang paling bangkit ini di depan, terdepan membersihkan nama baik Ahlul Bait. Kalian yang harus terdepan membantahi kaum Syiah yang menodai kesucian Ahlul Bait, Baitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengucapkan itu, Al-Khumaini mengatakan yang belum sempat kita baca dalam sesi kedua, masih dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, lanjutan dari halaman 93 hingga 94, dia mengatakan, min daruriyati madhhabina annahu la yasilu ahadun ila maratibil a'immatil ma'nawiyyah hatta al malakul muqarrab wan nabiyil mursal. Termasuk prinsip paling mendasar, prinsip yang paling pokok dalam mazhab kami, yakni mazhab Syiah Itsna Asyariyah atau Ar-Rafidhah, adalah keyakinan bahwa tidak ada satupun pihak yang mampu mencapai kedudukan para imam ini, kedudukan spiritual para imam-imam Syiah. Enggak ada satupun yang bisa mencapai kedudukan ini. Tidak para malaikat mukarrab, para malaikat yang didekatkan kepada Allah, dan tidak pula seorang nabi pun yang diutus. Jadi para malaikat, Jibril dan semua malaikat, begitu juga para nabi Rasulullah dan para anbiya lainnya, tidak mampu mencapai kedudukan spiritual

yang di antara realisasinya adalah tunduknya seluruh alam semesta ini, patuhnya seluruh alam semesta ini kepada para imam Syiah. Ya subhanallah, syirik akbar yang sangat luar biasa ini. Dan tidak cukup hanya para imam yang 12. Khomeini juga menekankan bahwa posisi dan kedudukan spiritual ini yang dia sebutkan dengan al-maqam al-ma'nawi juga berlaku bagi Fatimah Az-Zahra. Walaupun dia, kata Khomeini, bukan seorang hakim, bukan seorang qadhi, tetapi Fatimah juga memiliki al-maqam al-ma'nawi seperti yang dimiliki oleh para imam, melengkapi kesyirikan akbar yang dia ucapkan dan dia yakini. Dan ini juga keyakinan al-Houthi. Ini keyakinan pemberontak Houthi di Yaman. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Yunus ayat ke-31, Allah berfirman, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu semua, penduduk Mekah dan yang lainnya dari musyrikin, Abu Jahal dari keluarga-keluarga besar Nabi, dari famili-famili Nabi yang dulu hidup bersama di Mekah, satu daerah, putra daerah. Enggak ada hubungan putra daerah ataukah yang lainnya yang hakiki kecuali hubungan tauhid dan akidah. Maka Nabi diperintahkan, sampaikan wahai Muhammad, yakni kepada mereka, siapa sih yang memberikan rizki kepada kalian dari langit ataukah dari bumi? Siapa juga yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, yakni untuk kalian itu? Dan siapa pula yang mampu untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur dan mengurus segala urusan ini? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad sebagai hujjah yang tegak, kenapa kalian tidak bertakwa, yakni kepada Allah, dengan bertauhid dan meninggalkan syirik, dengan bertauhid meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meyakini kesembuhan dan kesehatan datang juga dari selain Allah. Nah, kenapa kalian memberikan sesajen-sesajen untuk monumen dan patung-patung orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah? Kenapa? Yang semua itu adalah ibadah, diserahkan kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik akbar. Nabi menegakkan hujjah dalam ayat ke-31 surat Yunus ini. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan ini? Orang musyrikin bisa menjawab, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, pasti mereka akan menjawab Allah. Syiah Rafidah, Khomeini, Houthiyun, enggak bisa jawab seperti orang-orang musyrikin Arab dulu. Mereka menjawab para imam Al-Husain, Wal-Hasan, Wa-Ja'far Sadiq, Wa-Muhammad Al-Baqir, dan yang lainnya. Semoga Allah mengangkat derajat ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus berpegang dengan sunnah kakek mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah. Juga di dalam surat Al-Mu'minun, dengarkan wahai muslimun, dengarkan orang-orang yang masih bersimpati kepada pemberontak Houthi atau tertipu dengan propaganda-propaganda Iran dan Syiah.

dengarkan ayat-ayat Al-Quran ini dengan hati yang tulus. Tinggalkan asabiyah dan fanatisme buta. Dalam surat Al-Mu'minun sejak ayat ke-84 hingga 89, Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa ma fiha wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Muhammad, ini penegakan hujjah, ini iqamatul hujjah, dakwah dan nasihat. "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memiliki bumi dan segala yang ada di dalamnya? Jika kalian benar-benar berilmu. Quraisy menjawab, Allah yang punya. Huthiyun dan Syiah Isna Asyariyah mengatakan, semua alam semesta ini sampai atom-atom terkecilnya tunduk patuh kepada para imam. Nah, kemudian Allah melanjutkan, saya quluna lillah, mereka pasti menjawab semua itu milik Allah. Qul afala tadzakkarun, katakan kepada mereka, nasihatin mereka, kenapa kalian enggak ingat? Kenapa kalian enggak ingat bahwa ini semua milik Allah? Kenapa kalian serahkan peribadatan dan doa-doa kalian kepada selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakan juga wahai Muhammad kepada mereka, siapa Rabb pencipta, pemilik dan pengatur langit dengan lapisan tujuh dan pencipta pemilik arsy yang maha agung? Saya quluna lillah, mereka akan menjawab semua itu adalah milik Allah. Qul afala taqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakuti kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, di tangan siapa kekuasaan terhadap segala sesuatu? Quraisy musyrikin akan menjawab, di tangan Allah. Huthiyun enggak bisa mengatakan ini. Khumaini mengatakan semuanya tunduk patuh kepada para imam. Dan Allah lanjutkan, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia Allah bisa melindungi siapa saja dan tidak ada satu pihak pun bisa dilindungi yakni dari azab Allah. Huthiyun ketika mereka mengalami kesulitan, bahkan ketika perang itu, di antara yang ditangkap oleh tentara mujahidin sudah dalam kondisi sulit, yang dipanggil Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau Husain bin Ali masih hidup dan melihat kamu seperti itu, kamu yang akan dipenggal oleh beliau. Nah, barakallahu fikum. Tentara musyrik yang perang melawan Rasulullah, yang dikenal kuat dan pemberani dan telah membunuh sejumlah sahabat, ketika berhasil dilumpuhkan oleh Usama bin Zaid, bukan tentara yang lemah, kuat, pandai mengayunkan pedang dan telah membunuh sejumlah sahabat di depan mata Usama bin Zaid. Berhasil dilumpuhkan. Di saat yang genting itu, Usama tinggal menebaskan pedangnya. Enggak ingat Latta wala Uzza wala Manat. Enggak ingat yang dipanggil Waddan wala Suwa'an wala Yaghutha wala Ya'uqa wala Nasra. Abadan enggak ingat. Yang diingat langsung, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Usama bingung menghadapi keadaan ini. Ini orang jujur mengucapkan la ilaha illallah atau karena takut kepada pedangku? Ini ijtihad bukan di kantor. Ini ijtihad bukan di perpustakaan atau duduk santai di masjid rapat. Ini di medan tempur. Dan yang dihadapi ini adalah prajurit musyrik yang kuat. Harus mengambil keputusan cepat Usama bin Zaid. Maka keputusannya adalah tebas. Sampai berita itu kepada Nabi. Maka Rasulullah marah. Mengatakan kepada Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh wahai Usama
Seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, Usama menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, qala khaufan min saifi. Dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah itu karena takut kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, diulang oleh Nabi, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengulang lagi alasannya. Dalam riwayat lain disebutkan, apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu hatinya bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepadamu, bukan karena Allah? Dalam riwayat lain, madza tasna'u bila ilaha illallah? Apa yang kau lakukan nanti di hari kiamat menghadapi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Sampai Usama mengatakan, seandainya aku belum masuk Islam pada waktu itu sehingga aku bisa bertobat dan kembali masuk Islam. Ayuhal muslimun, itulah tauhid. Nah, Houthi dalam kondisi yang genting, tertawan oleh tentara ahli sunnah, yang diucapkan walaupun sekedar nifak, misalkan la Husain, Husain, Husain. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita hentikan sejenak untuk dikumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan ba'dal azan bi'idznillah. Tafadhal al-muadzin.

Kita lanjutkan sejenak. Setelah kita mengetahui sejumlah ayat dan masih didapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang tauhid dan pengakuan sekalipun musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keyakinan kaum Syiah, Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah yang diyakini juga oleh pemberontak Houthi di Yaman. Dan ini yang juga ditanamkan oleh Al-Khumaini, bahwa kata Syekh Rabi rahimahullah, kama yadda'i الروافض هذه الدعاوي الكفرية ومنها أن الأئمة يعلمون الغيوب كما هو من مضامين كلام الخميني هذا. Sebagaimana kaum Syiah Rafidhah telah mengklaim berbagai klaim-klaim kufur yang tadi sebagiannya telah disebutkan, mereka juga meyakini di antara akidahnya adalah bahwa para imam yang 12 mengetahui berbagai perkara gaib yang mana ini dikandung daripada ucapan Al-Khumaini, penulis kitab yang telah disebutkan. Apa ini hanya datang sekarang? Keyakinan ini hanya ada pada Syiah Rafidhah Iran yang sekarang, tanpa ada sejarah, tanpa ada pendahulunya? Jawabannya tidak. Ini hanya kelanjutan. Al-Allamah Rabi al-Madkhali menyebutkan salah satu kitab rujukan utama dalam agama Syiah, yaitu kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, nama lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi, menulis kitab judulnya Al-Kafi. Kata Al-Allamah Rabi Al-Madkhali, Al-Kafi 'inda Ar-Rafidhah bimanzilat Sahih Al-Bukhari, yakni 'inda Ahli Sunnah. Jadi kitab Al-Kafi yang akan disebutkan ini bukan sembarang kitab. Posisinya dan kedudukannya dalam agama Syiah Rafidhah setingkat seperti Sahihil Bukhari dalam pandangan Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, atau Al-Imamul Bukhari mengatakan dalam sahihnya bab ini atau bab itu, posisinya seperti itu tinggi kitab Al-Kafi ini. Pada jilid pertama halaman 260 hingga 261, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi dalam kitabnya ini mengatakan, wasaqa bi isnadihi an Abi Abdillah. Kemudian dia menyebutkan rangkaian sanad kisah yang mau dia sebutkan ini sampai kepada Abu Abdillah. Sanadnya ya sanadnya Rafidhah, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bahwa ittafaqa ahlul ilmi wa ahli riwayah wa ahli isnad anna ar-rafidhah yakdzibun. Akdzab at-tawaif, kelompok yang paling berani dan paling banyak berdusta itu ar-rafidhah, sejak dulu dikenal. Nah, Al-Kulaini menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Abu Abdillah ini adalah imam ke-6 dari 12 imam Syiah. Namanya adalah Ja'far. Julukannya As-Sadiq. Dikenal dengan Ja'far As-Sadiq. Makanya sebagian muslimin ada yang namanya siapa? Ja'far? Ja'far Sadiq gitu ya. Sebenarnya itu adalah nisbah kepada seorang yang soleh sebenarnya. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Ayahnya
yang bernama Muhammad al-Baqir atau Muhammad bin Ali Zainal Abidin, dijuluki dengan al-Baqir, itu adalah imam kelima dari imam-imam Syiah. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua al-Hasan. Yang ketiga adalah barakallahu fikum al-Husain. Yang keempat adalah Ali bin al-Husain yang dijuluki dengan Zainal Abidin. Yang kelima adalah Muhammad al-Baqir. Yang keenam adalah Ja'far as-Sadiq. Yang diberi kunia Abu Abdillah. Nah, dua nama ini, Abu Abdillah dan juga putranya, yaitu atau ayahnya yaitu Abu Ja'far, ini sering dijadikan bulan-bulanan kaum Syiah Rafidhah untuk mengkamuflase, membodohin umat Islam. Dalam kitab Al-Kafi ini, Al-Kulaini menyebutkan sanadnya kepada sampai kepada Abu Abdillah, yaitu Ja'far As-Sadiq, bahwasanya dia mengatakan, "Inni la'alamu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa'alamu ma fil jannati, wa'alamu ma fil nar, wa'alamu ma kana wa ma yakunu." Selesai dah. Kalau beliau al-Imam Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq hidup, ini Al-Kulaini awal yang akan dipenggal, dan pengikutnya semacam Al-Khumaini dan Al-Huthiyut. Sayang beliau sudah meninggal tidak menyaksikan kebohongan-kebohongan ini. Nah, apa makna ucapannya yang dinisbatkan kepada beliau dan beliau berlepas diri darinya adalah, "Sesungguhnya aku ini mengetahui segala sesuatu yang ada di as-samawat, langit yang berlapis ini, dan mengetahui segala apa yang ada di bumi." Selesai sudah. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fi ilmil ghaib. Wa alamu ma fil jannah, dan aku tahu apa yang ada dalam jannah. Wa alamu ma finnar, dan aku tahu apa yang ada di dalam annar. Dilengkapin wa'alamu ma kana wa ma yakunu, dan aku mengetahui segala peristiwa, segala kejadian yang telah terjadi di masa Rasulullah, di masa Isa, di masa Musa, di masa Nuh, di masa Ibrahim, di masa Adam, dan seterusnya atau sebelumnya. Subhanallah amma yakulun, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, iyaquluna illa kadhiba. Sungguh betapa besarnya kebohongan yang keluar dari mulut mereka ini. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali kebohongan. Nah, ini keyakinan kaum Syiah Rafidhah Al-Itsna Asyariyah Al-Imamiyah dan minhum Al-Huthiyun di Yaman. Dari sini kita tahu apa? Bahwa penduduk Yaman sekarang ini bangkit berjihad menghadapi pemberontak Houthi dalam rangka menyelamatkan negerinya dari upaya jahat Iran untuk mendirikan negara Syiah Rafidhah di sana. Jadi memang perangnya perang agama. Loh, di sana ada kok orang-orang yang berperang karena kepentingan politik. Ya salah sendiri dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditemukan kaum munafikin yang ikut hadir bersama pasukan tempur. Ada. Apalagi di zaman ini yang berperang karena kabilahnya. Dan sesungguhnya ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, dan juga nabinya alaihi salatu wasallam, untuk memperbaiki niat-niat saat berjihad. Dan Syekhuna Rabi' rahimahullah sebagaimana sudah kita baca pada sesi pertama juga menasihatin para mujahidin dengan ayat in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jika kalian benar-benar menolong agama Allah. Kepentingannya apa? Menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Diingatkan oleh Syekh Rabi' dengan hadis, "Man qatala
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat agama Allah, yaitu tauhid, la ilaha illallah, maka itulah peperangan dan jihad yang di jalan agama Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan agamanya. Benar-benar apa yang kita perjuangkan ini murni menginginkan Allah, menginginkan jannahnya. Amin, Allahumma amin. Demikian kajian kita pada sesi ketiga ini. InsyaAllah akan dilanjutkan pada sesi keempat biiznillah. Dan di salah satu sesi nanti kita akan membahas tentang fatwa Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali lebih dari 10 tahun yang lalu tentang jihad. Bagaimana fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.